0: ada 2 potong kukis yang sulit tuh di bawah seni pasangan kumpul tapi pada itu menggunakan kukis atau kukis di seorang tempat itu maka kali tahu nah tapi pada itu menggunakan kukis.
1: Yo, hai, boleh itu. Terima kasih, dapat untuk kita tetap kesuruh ini.